8:49. Iyai pele pangu pachilandenga kuti pakapa tujaule ku Botswana kwali President Daniel Sharp.

0: wasa sirke umali ha mukhilu ogushwa ashina mwane enata kansiwa mungutula mwa ananyata ampaka ekoto matshiri tu sikinaki na sai provinsi yo Cap Delgado ompula ni onyesa no ori mungutula mosa nasa sira wira ovukuleke mukhalilo uwata ashina mwane ankushirwa mungutula mwa ananyata ampaka ekoto mwe provinsi ya sotutwani wa elapahum namashishina anatropa ni navetuma polisia astokwene amiala no singwe sa sharia mamwene ni aholili ohia na hena ammawani ya tukmana vasati yorshinga esuili hena ka samota ovari hamteko mukutula ola eni ya mungane a mwala no nitunwa institutu dalarie ola tunile mutukmano ola ohima wera imruk iya onasa sirwa wera okalike mwirano miala no sohia na hena Weriluaka wera muriteli roke muholo umalihuaka mkhalilo wukumila nanyata ampaka ikoto ma provinsi so Cap Delgado oniasa ni wampula.
1: De forma conjunta conseguirmos trazer...
0: Ni kuruna ni tuna wera ukaliki mwirano miala no sohia na hena singwe hasa sopanila sa sinamani ni navetho sa wakiha ilapu ahwila na sasiraka omali ha mukhalilo wokusuwa shinamane enakela otakansiwa munkutula mwana suki ampaka ekhoto matshiri tshikinakina sai provinsia yoniasa o Cap Delgado ni wampula nrinromelo wera ni viruku iya ni hala ovukula mukhalilo ola pano musaturu a etshititu yolishinga David de Mashumbugu oisonihira otteliwa murima miteko simvarihiwa ni nikuru ni weha sa sophanila sa sinamane wasasiriwaka omalihiwa mukhalilo wokusuwa shinamane uwere itakansike munkutula mwana suki ampaka ekhoto maprovinsia so Cap Delgado wampula mpaka oniasa nom David Mashumbugu ohima wera mukhalilo ola ohalo khavihira wera muwakuveya emalihiweke ekhoto intanyerwa ni ananyata oprovinsia yo Cap Delgado ananyata ala ya pachira ya okilamu yake ya 2017 ya kushatho ashinamane enalaka enavahaikano sohia na hena ya sasiraka wera ekele epake ekoto ela yananyata o provinsi yo Cap Delgado timana miruku iya sowashutiha ashinamane sa oitune opaka mpata munkutula mwa onasusuki ola sintune yaya nelaka wera kweli ni vukuleke mukhalilo ola David Mashumbuku msatoro a H3 yolishinga answili haka sa otune ya wirana wasasiriwaka omalihiwa mukhalilo wokushuwa ashinamane ukila witakansa munkutula mwa anasusuki ampaka ikoto matshiri tshikinakina sai provinsia so Cap Delgado oniasa ni wampula ukumila olishinga Fernando Damas
2: Nichone nrua u Tanzania. Nreta unawawa isaria mana ya wira i ministerio publico. Iotro wala ilelo ui machera vate mwalumo oma lihira. Uwulu macheria mila tucho partidu cha dema. Kale hole li tundu lisu o partidu yulupale. Ikale mwala ni o Tanzania. Wameha iya cha pankiliawe mwapara Monteru Bonifacio.
3: E Procuradoria ya o Tanzania yohokolela olelo ukumihera vate masu o malihera eri a ototopela waya ni oveka wi presidente ya ipartidu Chadema Tundu Lissu ovonya malamulo ni awaleliwe mkaliposo. E Procuradoria enakumihera vate masu ala vaholo va Tundu Lissu omaliha ukumihera vate na enetho masu awe a ovanya wi ovonya malamulo ni hanona yotekawe. Mwoma huku matanu na mosa evirale, majuweji mararu ai tribuna leto kwene ya o Tanzania ya mwiwele la Tundu Lissu. Umamalihero, noremba ni virale Tundu Lissu, ohimawi yoniwewi kweli oteke la malamulo, ahoneliwe ikarari. Ove katowi yoniwewi hatekile esharia yereye ni akumihiwe mkaliposo araemo ukumela eaka evirale. Presidente ayiparte idu Chadema, ohoko lela ulumawi honne. Etu eriyotene, ena wopiriri wii atukiwe niwoko, sotene sinahimwa, nsano onamona. ntoko na hima ya malamulo a elapo ya o Tanzania yoteka ya tundu lisu yoniwa ukweli evelovelo epirwawe emosarupahi uiviwa okumela udhari islamu ehali ilamvahironi miyano monteiru bonifasio
2: nichono pia umisho mkuma nila uhapare ilelo niyoko nera runteko usumana mwaku 30 mweri wanakenta mwaka wa 2000 nuwa miaka 26 mkwahe neyola mwariva mochanimi Grasinda Masura umakina ni Fabian Marquez Tahani ala ahuma.